0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Sengau agrobak, mau buin bobab. Wewangsalan atau pantun kilat ini memiliki arti nasi basi di satu wadah sudah berbohong, menipu juga. Memang, jika didengarkan tidak ada kaitannya sama sekali. Namun, makna

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96.9 Elkoger Radio Bali. Halo Elkoger, selamat siang. Ada Agung Prabafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda di ajang High Noon hingga di jam 2 siang nanti. So, jangan ganti frekuensi radio Anda terlebih dahulu.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat siang Elkogers. Apa kabarnya di tengah aktivitas hari ini? Semoga sehat selalu, tetap semangat, dan yang lagi istirahat makan siang, selamat menikmati hidangannya. Dan jangan lupa, makannya tuh pelan-pelan aja, karena yang dikejar bukan cuma waktu, tapi juga kesehatan. Ada saya, Agung Prabafamsa, senang sekali bisa kembali ya menemani Elkogers dalam ajang High Noon, dan hanya di 96,9 FM, Elkoger Radio Bali. Nah, selama 2 jam ke depan, mulai dari jam 12 siang hingga jam 2, saya akan menemani waktu istirahat Elkogers dengan lagu-lagu pilih-pilihan yang enak didengar ya, serta berbagai tips dan informasi menarik yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Jadi buat yang sedang bekerja atau nih yang mau berangkat atau pulang kuliah di rumah atau masih berkutat dengan aktivitas siangnya, jangan kemana-mana, jangan ganti frekuensi radio Anda. Mari kita nikmati waktu istirahat ini dengan suasana yang santai, obrolan yang ringan, dan musik terbaik yang siap menemani siang Elkogers.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Elkoger Radio Bali. Masih bingung Elkogers mikirin kuliah di mana? Nih Agung Prabafamsa rekomendasiin Elkogers untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, kerap disapa Unwar. Kenapa? Pertama, Unwar bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus pilihan logis nih buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan nih buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Yang pertama ada agroteknologi, konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya, ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemulihan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Konsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals-nya atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di Unwar? Buat Elkogers nih ya, yang punya pertanyaan kepada diri sendiri, ya karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, terus juga dibantu langsung oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Terus lihat juga nih fasilitas kampusnya. Kelas bersih dan pastinya ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama lagi deh Elkogers. Putusin sekarang juga ya. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa langsung Anda kunjungi website kami. Tinggal klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081-338-665-310 atau Inengah Mulyarta 081-338-576-547.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Hah? Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Okogia Radio Bali. Buat yang lagi mau belanja kebutuhan sehari-hari, perlengkapan rumah tangga, sampai kebutuhan si kecil, nggak perlu bingung cari tempatnya nih saat ini. Langsung aja datang ke Klendis, karena di sana tersedia berbagai kebutuhan harian dengan pilihan produk yang lengkap dan harga yang bersahabat di kantong. Belanja jadi lebih praktis, hemat, dan nyaman untuk seluruh keluarga. Nah, yang paling ditunggu-tunggu, bulan ini juga ada banyak promo menarik yang sayang banget kalau dilewatkan. Ada Sari Ayu Hydra Glow, yang facial foam yang 100 gram, itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.200. Fiesta Karage 400 gram, mendapatkan potongan harga sebesar Rp7.000. Ada juga Kodomo Wipes Hands and Mouth 50 seat yang all varian, mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.500. Last but not least, di sini yang mau saya spill ada Makuku Air Diapers Slim Tip, itu harganya cuma Rp99.900. Jadi, yuk belanja lebih hemat di Klendis ya, karena terbukti yang terlengkap dan termurah untuk kebutuhan keluarga Anda.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 Elkoger Radio Bali. Pada nyadar gak Elkogers, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana dan di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis wirausaha bisa banget Elkogers. Dan apakah tahu kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, the first and the best management campus in Bali ini Elkogers. Dan kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali yang pertama, pokoknya ini kampus ataupun sekolah tinggi yang paling, si paling. Kenapa si paling? Karena paling legend, paling fokus, paling spesialis, dan paling konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya tuh terbukti sukses. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun luar Bali. Mengapa? Ya karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Untuk lokasi kampus STIMI Handayani itu ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. So, habis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang, tinggal sat-sat. Kenapa? Lagi dan lagi, kampus STIMI Handayani berada di pusat kota Denpasar. Jadi gampang banget untuk kemana-mananya. Jadi Elkogers yang ingin daftar ataupun kepo-kepo nih tentang STIMI Handayani, bisa langsung kontak di nomor WhatsApp 082-145-666-199. Sekali lagi ya, 082-145-666-199.

96.9 Elkogia Radio Bali. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Tandanya kita memasuki jam kedua ajang High Noon. Masih bersama saya Agung Prabafamsa, hanya di 96.9 FM Elkogia Radio Bali. Ya, semoga makan siangnya sudah selesai. Dan kalau belum, semoga setelah siaran ini selesai nggak bingung lagi mau makan apa ya. Yang penting perutnya diisi, karena semangat juga butuh bahan bakar. Nah, di 1 jam ke depan hingga di jam 2, saya masih akan menemani Elkogers dengan lagu-lagu pilihan Elkoga Radio Bali, serta berbagai tips dan informasi ringan yang semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk aktivitas sehari-hari Elkogers.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Siapa nih di sini di antara Elkogers yang enggak bisa makan kalau belum ada sambalnya? Emang makanan pedas jadi favorit banyak orang, apalagi kita nih yang hidup di Asia, di benua Asia ya. Selain bikin nafsu makan bertambah, ternyata cabai juga mengandung capsaicin yang dapat membantu memberikan sensasi hangat pada tubuh dan pada sebagian orang bisa meningkatkan suasana hatinya. Yang lagi stres, lagi pusing, pening, makan sambal ataupun pedas bisa bikin moodnya booster naik. Tapi kalau berlebihan juga nggak baik nih Alkogers. Terlalu sering mengkonsumsi makanan pedas ternyata bisa memicu sakit perut, mah kambuh, diare, atau rasa panas di lambung, terutama bagi yang memang punya masalah pada pencernaan. Jadi, menikmati makanan pedas itu boleh-boleh aja, asal sesuai kemampuan tubuh masing-masing. Jangan sampai niatnya cari sensasi pedas, malah sibuk bolak-balik ke kamar mandi.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendy Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendy Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendy Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendy Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendy Smart, pilihan yang termurah.
0: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Memang ya cuaca panas gini, menggunakan sepatu buat kemana-mana menjadi pilihan yang bagus banget. Ya selain tidak bikin kaki Anda tuh jadi cepat gosong, itu juga untuk melindungi dari sinar paparan UV matahari. Apalagi mempunyai sepatu keren seperti warna putih, pasti keren dibawa untuk kemana-mana aja. Tapi tantangannya cuma satu, gampang banget kena noda. Mau sepatu putih, baju, celana, ataupun topi, ya itu 100% lah ya. Kalau nggak dijaga saat Anda tuh berangkat ataupun jalan-jalan, ya pasti kena noda. Nah, kalau sepatu putih nih ya, mulainya tuh dari kusam, terus kadang-kadang yellowing, ataupun cepet cracking sepatunya di bagian outsole. Nah, kalau sepatu putihnya tuh terkena noda, coba bersihkan menggunakan campuran air hangat dan sedikit sabun cair ya. Lalu sikat perlahan dengan sikat berbulu halus agar noda tidak semakin menyebar nih, Alkogers. Dan kalaupun nodanya sedikit membandel, Alkogers bisa menambahkan sedikit baking soda yang dicampur air hingga menjadi pasta. Lalu gosok perlahan pada bagian yang kotor. Nah, setelah itu, baru bilas dengan kain lembab dan keringkan di tempat yang teduh. Dan hindari juga ya, untuk menjemur langsung di bawah sinar matahari terlalu lama, karena itu bisa membuat warna putih menjadi kekuningan. Jadi Alkogers, punya sepatu putih itu seperti kepercayaan nih. Kalau dirawat baik, ya tetap bersih. Kalau dibiarkan terus-menerus, nodanya makin susah hilang.

0: 96.9
1: エコガレディオバリ
2: ー。Hadeh, punya suami persis pan balang tama, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
2: Tebel. Duh, Haji. Rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih, dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
3: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
4: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan.

96.9 Elkoge Radio Bali. Sebagai negara yang beriklim tropis, cuaca di musim kemarau ya akan cenderung terik dan mengalami kenaikan suhu yang membuat orang akan mudah berkeringat dan merasa kegerahan sepanjang hari sekalipun berada di dalam rumah. Ya emang sih untuk mengatasi masalah tersebut bisa pasang AC, tapi biayanya yang mahal dan tagihan listrik pasti melonjak, membuat beberapa orang jadi mikir 2 hingga 10 kali lipat. Tapi tenang aja nih Elkogers, buat bikin ruangan Anda sejuk, Elkogers tuh nggak perlu harus mengandalkan AC. Banyak alternatif yang bisa kita ikuti oleh orang-orang dahulu, seperti pasang kray jendela atau bahasa kerennya roller blind. Nah, memasang kray jendela terbuat dari bambu, nah diketahui bisa membantu menurunkan suhu dalam ruangan. Terutama jika panas utama masuk dari sinar matahari langsung melalui kaca jendela kamar Anda. Nah, kray jendela dikenal dapat mengurangi panas dan silau dari kaca jendela pada siang hari. Begitu pula kray bambu yang dapat membantu menghalangi panas, terutama jika dipasang di area yang terkena matahari langsung. Dan cara ini dinilai ampuh nih dari dulu bahkan sampai sekarang untuk menghemat ataupun sedikit mengeluarkan biaya untuk pemasangan atau instalasi AC nih Elkogers. Terus juga kalau merasa kurang, coba jangan menyalakan lampu dalam ruangan. Lampu itu bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi cahaya. Namun, sebagian energi itu juga berubah menjadi panas. Semakin lampu menyala, semakin panas juga ruangan Anda.

0: Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya...
2: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya...
2: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
3: Number one, top airplay.
4: Hot request
3: 96.9 El Coca Radio Bali. Standing in
1: a crowded room. Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Coga Radio Bali.
5: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Coga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Gak cuma itu, El Cogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Coga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Pernah nggak Elkoger ngerasa uang makan habis lebih cepat dari perkiraan? Kadang baru minggu kedua tapi sisa uang jajan udah tinggal recehan. Bikin galau, apalagi kalau harus pilih antara makanan yang cukup atau aduh harus nunggu nih tanggal tua. Tapi jangan khawatir, Elkogers enggak sendirian. Banyak kok mulai dari anak kos ataupun yang sudah berkeluarga nih yang menghadapi dilema hal yang serupa. Bahkan serupanya itu siklusnya mengulang ya setiap bulan. Kadang iya dan kadang enggak. Nah buat Anda yang ingin tetap makan layak tanpa harus jebolin tabungan, sebenarnya ada beberapa life hack nih Elkogers. Misalnya jika Anda mager keluar rumah, ya menggunakan aplikasi makan online itu ya yang diantar oleh ojol, itu kan banyak tuh promo-promo menarik. Nah bisa Anda lakukan itu. Atau jika ingin yang lebih wise lagi ataupun lebih bijaksana, ada istilah namanya meal prep. Apa itu meal prep? Jadi istilah meal prep itu nggak serumit yang dibayangkan. Intinya, Elkogers merencanakan menu makan selama seminggu dan memasaknya sekalian di hari tertentu. Misalnya nih, minggu sore. Dengan begitu, Elkogers nggak perlu repot mikir masakan tiap hari atau tergoda beli makanan di luar yang harganya lebih mahal. Elkogers bisa mulai dari menu sederhana seperti nasi, tumis sayur, telur, dan lauk berprotein seperti tahu ataupun tempe. Budgetnya itu Rp50.000 sampai Rp100.000, bahkan kurang nih per minggu kalau Elkogers memang sudah langganan sama orang ataupun orang pasar yang sering Anda beli. Dengan seperti itu, uang bulanan Anda tuh akan tetap safe, uang makan juga aman, dan bahkan dari makanan aja tuh udah sehat banget ya. Ada nasi, ada telurnya, protein, ada sayurnya, ada serat ya, serta ada ayamnya nih jika Anda mempunyai budget lebih sedikit.

96.9 Apogea Radio Bali Hindia. Semua lagu cinta terdengar sama telah membawa kita berada di jam 2 siang waktu Apogea Radio Bali. Thank you so much ya yang sudah atensi dari 2 jam kebelakang ataupun dari jam 6 pagi ini ketika baru Apogea Radio Bali on air pertama kalinya hari ini. Alright, karena udah jam 2 siang itu tandanya Agung Prabafamsa cukup sampai di sini menemani ruang dengar Anda. Tapi jangan ganti frekuensi radio Anda ya, karena tetap kok sampai di jam 11 malam akan selalu ditemani oleh lagu-lagu acik pilihan Apogea Radio Bali dan sunset program Rasa and Dream pilihan Apogeers yang mau request lagu. Oke, akhir kata jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. And see you again.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat sore Elkoger, jumpa lagi sama Bagas Krisna di Bisik Bincang Inspiratif dan Asik, di mana kali ini kita akan bahas soal Lele Bali, peluang emas dari kolam air tawar hanya sampai jam 4 nanti. Jangan kemana-mana.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat sore Elkoger, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu ya, apalagi hari ini Piala Dunianya libur Elkoger. Tapi Bagas Krisna tidak akan libur untuk menemani ruang dengar Anda di Bisik edisi hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Dan seperti biasa, Bisik kali ini menghadirkan narasumber yang luar biasa dari Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Dan buat Elkogers yang belum tahu, FPC Unwar ini memiliki 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul alias A, seperti misalnya program studi agroteknologi, program studi peternakan, teknologi pangan dan hasil pertanian, serta program studi manajemen sumber daya perairan. Dan kebetulan di sore hari ini Bagas ditemani sama Bapak Ganteng selaku dosen dari program studi manajemen sumber daya perairan, Bapak Gede Agus Surya Pratama, SST PIMP. Boleh disapa mungkin pendengarnya Pak Agus?
1: Halo, selamat sore Elkogers.
0: Mantap Pak Agus ya. Jadi lebih akrab disapa, saya panggilnya Pak Agus saja ya.
1: Yeah.
0: Ya, dengan topik kita sore hari ini adalah lele Bali, peluang emas dari kolam air tawar. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Agus, lele Bali itu apa sih sebenarnya?
1: Oke, jadi sedikit tentang lele. Nah, seperti yang kita ketahui, bila mana kita ke Pulau Bali ini, mm-hmm. itu identik dengan dari pariwisata, nah, sektor pariwisata, nah, seperti itu. Jadi kalau kenal Bali, maka kenal juga dengan pariwisatanya, nah, mm-hmm. seperti itu. Nah, tetapi di Pulau Bali itu sendiri ada yang lebih menawan dari air tawarnya. Wah. Yaitu adalah ikan lele, yang mana di sini potensinya itu sangat besar dan sangat bagus untuk dikembangkan, seperti itu.
0: Wah, menarik ya. Itu. Karena kan biasanya kita dengar lele aja gitu, sekarang ada lele Bali gitu.
1: Lele Bali.
0: Nah, ini kan akan dibahas mengenai potensinya, katanya sangat besar untuk dikembangkan ya di Pulau Dewata kita ini, Pak Agus. Betul. Tapi nanti ya kita akan jelaskan lebih detail kenapa sih alasannya lele Bali ini bisa dikembangkan. Tapi nanti ya setelah lagu yang satu ini. Yeah.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka babakan pule. Masyarakat Bali tentu familiar dengan perumpamaan ini. Ya, buka babakan pule adalah salah satu sesenggakan semacam pengibaratan atau perumpamaan terhadap sesuatu. Buka babakan pule jika dibahasakan menjadi bahasa Indonesia yang berarti bagaikan kulit kayu pohon pulai memiliki makna tersendiri. Di Bali, pohon pulai ini sangat bermanfaat seperti sebagai tanaman obat, untuk membuat topeng atau barong, dan sebagainya. Kulit kayunya yang diistilahkan sebagai babakan pule pun kerap dipakai untuk kepentingan pengobatan secara tradisional, yakni dijadikan loloh atau jamu. Dari kondisi inilah keluar istilah buke babakan pule yang mengandung arti kias dan ditujukan pada orang yang memiliki kemampuan, senang menolong, dan senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Namun, orang tersebut tidak dapat memanfaatkan kemampuan yang ia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri.
2: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elko Gatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.
3: Music for fun. 96.9.

0: 96.6 Nanel Koge Radio Bali. Membahas Pulau Dewata, kita pastinya tahu bahwa Bali itu merupakan daerah pariwisata. Dan ternyata di balik itu ada yang juga viral Elkogers. Berdasarkan Pak Agus tadi ya, kita udah bahas bahwa budidaya ikan lele di Bali ini sangatlah besar potensinya. Nah, jadi Bagas pengen tahu nih, berdasarkan data yang Pak Agus miliki selaku dosen ya di FPST Unwar, ini apa sih yang menjadi alasan kalau potensi ikan lele di Bali itu sangat besar, Pak Agus?
1: Oke. Itu menarik sekali, Pak. Mm-hmm. Jadi pertama memang dari sektor pariwisata, yang mana artinya sektor pariwisata ini menyumbang pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat besar. Nah, dengan adanya jumlah penduduk yang berpusat di daerah Denpasar dan Badung, nah di sini permintaan terhadap pasar ikan lele itu cenderung meningkat. Jadi yang mana pertumbuhan jumlah penduduknya tinggi, Denpasar Badung itu jumlah penduduknya tinggi karena dari sektor pariwisata. Jadi banyak juga permintaan pasar terhadap ikan lele ini, terutama rumah makan pecel lele, warung makan, catering, hotel, hingga restoran ini menciptakan kebutuhan pasokan lele segar setiap hari. Nah, artinya pasar lele di Bali ini bukan hanya berasal dari masyarakat lokal, tetapi juga didukung oleh sektor pariwisata ini yang membutuhkan pasokan bahan pangan secara berkelanjutan. Nah, seperti wah, itu.
0: Luar biasa ya, berarti nggak hanya masyarakat lokal saja, turis-turis juga banyak yang makan lele juga, Pak ya, kalau
1: betul,
0: gitu.
1: Betul,
0: betul. Oke, dari rumah makan pecel lele, warung makan, catering, hotel, hingga restoran. Hingga ini restoran. Semuanya memasok lele segar. Nah, selain itu ada apa lagi nih, Pak, mengenai potensi untuk budidaya lele? Daerahnya apa saja nih yang suka banyak, apa namanya itu, mengonsumsi lele?
1: Oke, kedua, ini Bali memiliki banyak daerah potensial untuk budidaya lele. Nah, seperti yang saya kutip ini beberapa dari sumber Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, di sini pembudidaya ikan di Provinsi Bali ini terbesar ada di Gianyar, disusul Badung dan Tabanan. Nah, selanjutnya dilihat dari luas lahan budidaya, di sini Gianyar menduduki peringkat pertama, disusul oleh Tabanan dan yang ketiga Bangli. Nah, dilihat dari RTP, yaitu rumah tangga perikanan, yang dimaksud rumah tangga perikanan di sini adalah satu orang kepala keluarga atau satu kakak, apabila dia mempunyai contoh misal 100 kolam, artinya dia dihitung itu satu RTP. Nah, itu RTP budidaya ikan itu terbesar ada di Kabupaten Tabanan sendiri, disusul oleh Kabupaten Bangli dan Kabupaten Badung. Seperti itu.
0: Wah, menarik nih Alkogers. Berarti buat yang tinggal di Tabanan ini potensial sekali ya, selain sebutannya sebagai lumbung padi Bali, bisa dibuat sebagai lumbung lele mungkin ya, karena banyak ya budidaya lele di sana ternyata Alkogers. Untuk budidayanya nih, kalau boleh tahu gimana sih caranya, Pak Agus?
1: Oke, berkaitan dengan budidaya ikan lele ini termasuk salah satu jenis ikan yang tahan terhadap kondisi kualitas air yang fluktuatif yang sangat berubah. Nah, artinya untuk membudidayakan ikan lele ini tidak perlu air yang betul-betul bersih. Jadi ikan lele ini menyenangi justru sumber air yang gelap, seperti itu, air yang keruh. Dia malah senang di tempat yang gelap. Nah, seperti itu. Nah, untuk membudidayakan ikan lele, sekarang banyak jenis budidaya ikan lele yang bisa dilakukan dari rumah. Nah, dengan cara budik damber, budidaya ikan skala rumah tangga dalam ember, itu. Jadi di rumah pun kita bisa membudidayakan ikan lele di dalam ember, seperti itu, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu kita membutuhkan lahan yang luas, yang menghabiskan pekarangan rumah seperti itu, yang sampai are atau hektaran seperti itu. Jadi di ember saja di dalam rumah itu kita bisa membudidayakan ikan lele.
0: Wah, seperti itu. Itu menarik sekali. Kok jadi tertarik ya? Ada ember di rumah banyak soalnya kosong. Mungkin bisa dipakai budidaya lele. Oke, menarik. Tadi kan dijelaskan potensi besar karena permintaan pasar. Kemudian Bali ini memiliki banyak daerah potensial untuk budidaya lele. Lalu ada juga nih katanya yang menyebutkan bahwa budidaya lele ini memberikan peluang usaha yang cukup menjanjikan. Nah, itu gimana maksudnya, Pak?
1: Oke, jadi peluang usaha yang cukup menjanjikan itu yang saya maksud di sini adalah permintaan itu sangat besar. Jadi dari hotel, restoran, rumah makan pecel lele, warung makan dan catering itu hampir semuanya membutuhkan pasokan ikan lele. Nah, seperti itu. Nah, di mana ada pertumbuhan penduduk penduduk yang sangat besar, tentunya di sana akan membutuhkan suplai makanan juga seperti itu. Jadi di daerah Denpasar, Badung itu terutama membutuhkan permintaan pasar yang tinggi untuk budidaya ikan lele yang segar. Nah, seperti itu. Nah, pasokan-pasokan itu sendiri bisa dipasok dari kabupaten penyangga seperti seperti Gianyar, Tabanan maupun Bangli. Nah, seperti itu. Nah, apabila itu tidak memungkinkan, bisa juga kita mendatangkan itu dari luar Pulau Bali.
0: Seperti iya, itu, tapi kira-kira. Kan memang kasian ya kalau kita kan orang Bali nih, tapi lilinya didatangkan dari luar. Berarti kan masih banyak ya peluang kita untuk membudidayakan lili agar terserap oleh pasar lokal. Gitu kurang lebih ya, Pak Agus ya. Nah, jadi kan ada juga mengenai pembesaran ikan konsumsi, peluang usahanya juga terbuka pada sektor pembenihan. Nah, ini banyak sekali berarti ya, enggak cuma lilinya, pembenihannya juga bisa, Alkogers. Nah, jadi setelah ini Bagas juga ingin menanyakan kepada Pak Agus selaku dosen di bidang perikanan, bagaimana sih tantangan budidaya lele di Bali saat ini? Tadi kan udah potensinya, sekarang tantangannya. Tapi nanti ya setelah lagu yang satu ini.

0: 이라디오쿠
1: 못간 이라디오쿠
0: 못간 이라디오쿠
1: 일나무 거기 두세
0: 나무 향기 동이라디오쿠
1: 아아아아 에이 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9 LKOGE Radio Bali. Tadi Bagas sudah cerita banyak ya sama Pak Agus mengenai potensi ikan lele di Bali. Sekarang yang Bagas ingin tanyakan adalah tantangannya nih LKOGers. Jadi sebagai dosen di bidang perikanan, apa sih tantangan yang Bapak lihat terhadap budidaya ikan lele ini?
1: Oke Pak, oke LKOGers, selamat sore nih LKOGers. Jadi tantangan budidaya ikan lele di Bali ini, saya melihatnya bukan pada kurangnya peluang pasar. Nah, di sini melainkan pada bagaimana meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha. Nah, kenapa saya bilang gitu? Karena harga pakan itu terus meningkat. Sekarang kalau tidak salah itu harga pakan untuk 10 kilonya, 30 kilo min 3 itu yeah. Untuk lele itu kurang lebih sekitar 410.000.
0: 410.000.
1: Dari 390 sudah naik. Nah, itu. Yang pertama dari harga pakan yang terus meningkat.
0: Yeah.
1: Nah, setelah itu pengelolaan kualitas air. Nah, serta penerapan teknologi budidaya ini yang menjadi faktor sangat menentukan keberhasilan usaha. Nah, jadi berbicara tentang harga pakan yang terus meningkat, ini pasti terus meningkat, sedangkan harga dari penjualan ikan lele itu tidak naik signifikan dengan harga pakan yang terus meningkat.
0: Iya.
1: Nah, seperti itu. Jadi tantangannya budidaya lele di Bali ini bukan pada kurangnya peluang pasar, itu melainkan pada bagaimana meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahanya.
0: Oke, menarik sekali nih LKOGers. Tadi kan sempat dibahas soal harganya. Pak Agus, tahu nggak kira-kira harga pasar untuk ikan lele ini sekarang berapa, Pak, per kilonya dari pengalaman Pak Agus?
1: Dari pengalaman saya, kalau beli pecel lele itu kurang lebih sekarang kita beli itu untuk ukuran lele kurang lebih 200 gram ya. Itu kurang lebih di pedagang pecel lele itu harganya bervariasi, itu kurang lebih antara 17.000 sampai dengan 20.000 sekali makan. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk pakan yang kita gunakan untuk membesarkan itu 30 kilo pakan. Nah, untuk masa pemeliharaan budidaya ikan lele yang kurang lebihnya 2 bulan sampai dengan 3 bulan itu kurang lebih kita membutuhkan 4 sak pakan yang harganya per satu sak itu 30 kilo itu kurang lebih di 385 sampai dengan 410 ribu per 30 kilo.
0: Itu yang mempengaruhi harga juga Pak ya.
1: Ya, nah sedangkan harga pakan itu naik
0: terus
1: seperti itu.
0: Harga jualnya?
1: Harga jualnya tetap seperti itu. Nah, itu yang saya maksud, jadi bukan kurangnya peluang pasar untuk budidaya lele atau lele ini sendiri di Bali, melainkan bagaimana meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha. Nah, itu tadi yang pertama, harga pakan yang terus meningkat. Nah, terus selanjutnya pengelolaan kualitas air di sini. Nah, kualitas air ini harus dikelola sebagaimana mungkin itu untuk supaya ikan lele selama masa pemeliharaan 2 sampai 3 bulan ini dari 100 ribu yang

0: Kualitas airnya. Nah, yang terakhir, penerapan teknologi budidaya ini faktor terakhir yang sangat menentukan keberhasilan usaha. Nah, maksud saya untuk teknologi budidaya itu adalah sekarang seperti penggunaan sistem bioflok.
1: Apa itu, Pak? Bioflok?
0: Ya, jadi sistem bioflok itu adalah membudidayakan lele. Setelah itu kita bisa membuat flok. Jadi flok itu semacam bakteri yang kita budidayakan juga di situ di kolamnya itu. Jadi itu bisa digunakan sebagai pakan lele ini.
1: Oke.
0: Jadi kita bisa efisiensi pakan di sana.
1: Ya, catat tuh Alkoger, sistemnya bioflok itu ya. Lalu bioflok. Apa ada lagi, Pak?
0: Nah, selanjutnya cara berikutnya dengan menggunakan penggunaan benih unggul. Nah, selanjutnya pencatatan usaha yang baik serta penerapan cara budidaya ikan yang baik CBIB. Sesuai dengan cara budidaya ikan yang baik. Jadi ikan harus apabila ikan kita beli misalkan dari luar, pada saat memasukkan ke kolam itu tidak bisa kita langsung tebar begitu saja. Tapi ada namanya proses aklimatisasi. Jadi penyesuaian suhu di dalam kantong plastik yang berisi ikan kita tebar di kolam yang baru. Jadi penyesuaian kualitas airnya atau penyesuaian suhu yang ada di kolam tempat budidaya dengan kolam yang masih ada plastiknya. Jadi tidak bisa langsung kita buka plastiknya langsung kita tuang seperti itu. Jadi kita diamkan di atas kolam sampai dengan nanti di permukaan plastik itu timbul embun. Kalau sudah berembun artinya suhu atau kualitas air yang ada di plastik itu sama dengan yang ada di kolam budidaya. Baru kita tuangkan itu pelan-pelan.
1: Wah, seperti itu. Lengkap sekali Alkoger.
0: Itu cara budidaya ikan yang baik, seperti itu.
1: Iya, jadi saya rangkum sedikit ya Pak Agus, untuk mendorong pembudidaya agar bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tadi ya, menjawab tantangannya. Ini berarti Alkoger disarankan untuk menerapkan teknologi budidaya yang lebih modern, seperti tadi ada sebutannya sistem bioflok, lalu menggunakan benih unggul. Lalu pencatatan usaha yang baik ini termasuk catatan keuangan gitu mungkin Pak ya?
0: Ya, dari mulai ya? Jumlah tebarnya.
1: Oh, harus dicatat ya? Nggak boleh pakai perasaan kira-kira amune bibitnya. Bukan gitu Pak ya, harus detail ya?
0: Tidak bisa dirasa-rasa itu. Memang kita harus, kalau mungkin mindset pebisnis itu harus berdasarkan angka.
1: Angka ya.
0: Seperti itu, jadi tidak bisa dikira-kira. Jadi berapa jumlah tebarnya, misal 100 ribu yang tebar. Nah berapa jumlah yang dipanen nanti.
1: Oke, dicatat ya dengan baik tuh Alkoger, sangat penting. Serta penerapan cara budidaya ikan yang baik atau CBIB. Luar biasa sekali ya, karena memang setelah itu pastinya biaya produksi dapat ditekan, tingkat kelangsungan hidup ikan lele itu meningkat, dan keuntungan usahanya juga menjadi lebih optimal.
0: Betul,
1: mantap
0: Pak.
1: Sekali ya, Pak Agus.
0: Menerapkan itu pengelolaan yang tepat, itu biaya produksi dapat ditekan, tingkat kelangsungan hidup ikan meningkat, dan keuntungan usaha menjadi lebih optimal.
1: Luar biasa. Dan itu dia tadi sudah cukup detail ya, mulai dari potensi, tantangan, dan solusi. Nah, selain ini Bagas ingin tanya nih untuk kedepannya. Jadi kan sudah ada harapan mungkin Pak Agus sebagai akademisi mengenai bagaimana sih perkembangan budidaya ikan lele di Bali ini. Tapi nanti ini akan kita bahas di segmen terakhir Alkogers, karena ini tampaknya akan jadi penutup juga. Jadi siapkan ya jawaban yang paling menarik dari Pak Agus selaku dosen dari FPST Unwar.

0: Cougar Radio Bali.
1: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
2: Meh, je asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
1: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online, banyak dress bagus, import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
2: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. Di Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, di Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
1: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
2: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
2: Ada di Omang nih.
1: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
2: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
1: Mau beli uyah Bali.
3: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali. The best music, the amazing FM, El Cougar Radio Bali.

0: 96.9 OKG Radio Bali. Masih bersama saya Bagas Krisnandi, bisik, bincang, inspiratif, dan asik. Udah hampir 1 jam nih OKGers, Bagas menemani Anda di talk show membahas topiknya Lili Bali, peluang emas dari kolam air tawar. Terus dibahas ya mengenai potensinya, tantangannya, kemudian solusinya. Dan sekarang di akhir kebersamaan kita, Bagas ingin menanyakan Pak Agus mengenai harapan atau optimismenya ke depan terhadap budidaya ikan lili. Gimana nih Pak Agus untuk masa depan lili di Pulau Dewata kita tercinta?
1: Ya, jadi sebelumnya saya sapa dulu rekan-rekan Elkogers nih. Selamat sore ini rekan-rekan Elkogers dimanapun berada, baik itu di Bali ataupun di luar Bali. Nah, ini ke depannya, ini saya optimis nih budidaya ikan lili di Bali ini akan terus berkembang. Jadi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Bali, tetapi juga menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Nah, jika sektor budidaya ini dikelola secara profesional dan didukung inovasi teknologi, ini maka budidaya lele ini dapat menjadi salah satu komoditas unggulan perikanan air tawar di Bali.
0: Wah, luar biasa optimismenya ya, agar lele ini dapat menjadi salah satu komoditas unggulan perikanan air tawar di Bali. Kita doakan bersama Pak Agus ya, agar jadi kenyataan, agar peternak ya sebutannya, peternak lele atau pembudidaya lele ini semakin berjaya nanti Elkogers di masa depan. Jadi terima kasih untuk Pak Agus sudah memberikan waktunya bersama kita di Bisik Bincang Inspiratif dan Asik edisi hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Dan selain ini Anda makan masih ditemani sama saya Bagas Krisna di Sunset Program sampai jam 6 nanti.
1: Terima kasih, Pak Bagas.
0: Oke, terima kasih kembali Pak Agus.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKOGE Radio Bali. Selamat sore LKOGERS, lagu dari Hindia. Semua lagu cinta terdengar sama. Bawa kita ke pukul 4 lebih 10. Dan terima kasih teman-teman sama Bagas Krisna. Kali ini di Sunset Program edisi hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Jadi gimana nih LKOGERS hari Anda? Apakah masih semangat setelah dengerin Bagas ngomongin bisik ya tadi, membahas soal Lili Bali? Apa udah mulai lapar nih jam segini? Jangan dulu ya, karena baru jam 4 nih. Mungkin LKOGERS ada yang masih sibuk kerja, atau mungkin lagi terjebak kemacetan, atau enggak ada yang lagi santai-santai aja. Ngapain ya gabungan sama Bagas, kirim salam request lagu. Sekarang giliran Anda yang menentukan Bagas memuterin lagu apa. Boleh gabungan dengan cara chat via WhatsApp di 081-236-155-969. Boleh juga lewat sosial media kita, tinggal DM Instagram @elkogafm atau di Facebook Messenger Elangkosa Gagana. Bagas tunggu ya sampai jam 6 nanti.

0: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College, karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 Alkoga Radio Bali. Lagu semangat dari Jet, Are You Gonna Be My Girl. Ini cocok banget Bagas nyanyiin buat gebetannya Bagas kali ya. Tapi lagu ini Bagas puterin spesial buat Kak Eka Putri yang gabungan via WhatsAppnya Alkoga. Katanya Bagas bagus genjing, request lagunya Biru Baru yang kalah lagi. Tapi belum masuk playlist ya. Ini diganti sama lagunya Jet, Are You Gonna Be My Girl. Udah Bagas puterin Kak, semoga menghibur di sore harinya yang cerah seperti masa depan saya ini. Ini katanya kalau butuh tiket fast track hubungi aku ya, profesi calo masa depan. Wih, mau jadi calo Kak, jangan ya, jadi istri yang baik aja buat suaminya. Ya bagus sih, kamu WhatsApp nih, banyak banget yang gabungan. Semoga sehat ya buat Kak Eka Putri. Terima kasih banyak udah request lagu dan dengerin Bagas cuap-cuap nih di Sunset Program. Ada juga ini Madian Rasa Putra hadir dari seputaran Desa Tua Marga Tabanan, present seperti biasa. Request lagunya April Lovin, judulnya I Will Be. Salamnya buat aku yang lagi nyiram tanaman. Wah, tumben nih Alkogers, biasanya lagi santai atau gak lagi ngeteh. Ternyata sore ini Madian Rasa Putra sedang nyiram tanaman. Mungkin karena cuacanya panas ya, tanaman juga perlu kasih sayang dan perlu siraman Alkogers. Siraman cinta. Semoga bisa menghibur ya Madian Rasa Putra, udah Bagas siapin lagunya. Salamnya buat bosku, makasih dan selamat sore. Selamat sore juga. Ada Kadek Giri Mahendra juga hadir nih Alkogers dari seputaran Sanur Kaje. Mau request lagunya Mas Bruno alias Bruno Mars ya, featuring Mark Ronson, judulnya Uptown Funk. Salamnya buat semua sahabat Alkoga, buat Bagas terima kasih, sama-sama. Ini stikernya lucu-lucu banget ya, Madi Giri Hendra. Madi Giri Hendra lagi, mohon maaf salah, Kadek Giri Mahendra. Tadi itu Madi Hendra Saputra, mirip-mirip namanya Alkogers. Kalian saudaraan jangan-jangan ya. Ada juga nih Ketut Suti, Metut Suti, gimana sih mata saya? Metut Suti hadir dari seputaran, gak disebutin ya, pokoknya hadir aja, sorry Bagas, mau request lagunya Malam Indah. Salamnya buat Kiki, buat Dewi, dan buat Bagas, selamat tugas. Oke, terima kasih kembali. Langsungnya Bagas puterin ya lagunya Malam Indah, spesial buat Metut Suti.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Aduh. Kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKOGE Radio Bali. Buat kalian yang masih bingung mikirin kuliah di mana, jangan bingung-bingung LKOGEers. Sebagai rekomendasikan kuliah saja di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, merupakan pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi perketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang di masa depan. Apalagi pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja, LKOGEers, tapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Apalagi ada 4 program studi ya yang sudah terakreditasi unggul alias A dan bisa Anda pilih di FPST UNWAR. Seperti misalnya Prodi Agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika atau lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek terkait peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang fokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan fungsional. Di mana penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Ini tadi yang jadi narasumber di Bisik ya dari Prodi ini LKOGEers dosennya. Di mana ya Prodi ini berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi nggak usah bingung LKOGEers ya, apalagi yang masih bertanya kenapa sih harus di FPST UNWAR, di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi UNWAR, karena staf pengajarnya nih terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi mulai dari magister, doktor, sampai profesor. Tengok juga fasilitas kampusnya LKOGEers. Kelasnya bersih dan ber-AC, ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi segera putuskan sekarang juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Buat yang penasaran sama informasi lebih lengkap, boleh dicatat ya. Alamat websitenya silakan klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarte MP dengan nomornya di 081-338-665-310. Bisa juga hubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI dengan nomornya di 081-338-576-547.

0: Pasar Bali. Inilah El Koga FM.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juli 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

96.9 Elkoge Radio Bali. Lagu tadi Padi, Semua Tak Sama. Emang ada yang sama Elkoge? Seperti kalau Anda sudah duduk di bangku perkuliahan, tapi buat yang belum tahu ya mau kuliah di mana, ini bagas dari rekomendasi lain nih. Buat yang ingin belajar manajemen, yakni di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Elkogers, mungkin banyak yang gak nyadar ya, bahwa ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang, apa saja. Bisa pokoknya Elkogers, jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri, alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Ini semua bisa Anda pelajari di STIMI Handayani. Dan tahukah Elkogers bahwa kampus manajemen terbaik di Bali sudah jelas adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Merupakan kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan paling konsisten pada ilmu manajemen. Berdiri sejak tahun 1979. Di mana kampus legend dan terkenal ini sudah menghasilkan alumni-alumni yang terbukti sukses. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Nah, jadi memang sangat penting ya belajar manajemen Elkogers. Karena ilmu manajemen ini diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun. Ini harus di-manage semua ya. Ini dengan baik pastinya berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Untuk lokasi kampusnya, STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Lokasinya di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat sama SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi Pak Elkogers yang habis kuliah mau nge-mall, bisa banget. Mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang. Tinggal satset dari kampus STIMI Handayani. Gampang kemana-mana. Ayo buruan daftar Elkogers. Info pendaftarannya bisa cek di WhatsApp 082-145-666-199. Sekali lagi ya, di 082-145-666-199.

0: así.
1: Kenapa kalian berkelahi?
2: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
2: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Alkoge Radio Bali. Selamat sore Alkogers. Buat Anda yang baru dengerin radio, ada Bagas Krisna nih. Masih setia menemani ruang dengar Anda di Sunset Program. Edisi hari ini hari Kamis tanggal 9 Juli 2020. Hari yang luar biasa dan tampaknya gak ada yang begadang ya malam atau pagi hari tadi Alkogers. Karena Piala Dunia hari ini sedang rehat sejenak sebelum besok dini hari mulai tanding lagi. Ada pertandingan seru antara Prancis lawan Maroko nih jam 3. Benar ya, jam 3 atau jam 4 sekitar itu pokoknya Alkogers. Dan buat Anda yang siang menjelang sore, udah sore ini jam 5, mungkin lagi sibuk-sibuknya, lagi closingan di kantor ya, lagi siap-siap pulang, mungkin lagi santai atau terjebak kemacetan, Bagas siap nih menemani ruang dengar Anda sambil muterin lagu asik koleksi Alkogers Radio Bali dari Balan Tika Musik Indonesia dan mancanegara sesuai dengan request Anda. Jadi yang mau gabungan, kirim salam request lagu, masih bisa banget. Caranya gampang, tinggal chat Bagas via WhatsApp di 081-236-155-969. Boleh juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM via Instagram di @elkogafm atau di Facebook Messenger Elangkosa Gagana. Yang gak sempat dengerin radio, mungkin ada gangguan, antenanya patah atau ngerebak-ngerebak sinyalnya, boleh dengerin Bagas lewat streaming aja di website Elkoga. Tinggal buka websitenya di www.elkogaradiobali.com, lalu klik tombol live streamingnya, dan Anda bisa dengerin Bagas siaran secara online sampai jam 6 nanti.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
1: Borong, iya. Ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.

96.6 Wakoga Radio Bali. Tiap dengar lagunya Widi Vera yang lama, Bagas kembali ke masa muda nih Wakoga. Sekarang juga masih muda sih, tapi lagunya ini viral waktu Bagas masih SMP kayaknya. Bentar-bentar kenangan yang luar biasa. Nah, lagu ini Bagas puterin spesial buat Adi Saputra ya, yang gabungan via DM Instagram. Katanya hadir dari Jagapati Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Tadi Bagas siaran El Koga Freshy Morning edisi kulik alias kuliner asik. Sekarang Bagas siaran Sunset Program. Betul banget El Kogers. Tadi buat Anda yang baru bangun kok dengerin suara yang mirip saya, ya jangan salah karena itu emang beneran saya. Dua kali siaran ya hari ini. Barusan jam 6 pagi saya habis mampir juga ke studio El Koga Radio Bali. Jadi terima kasih karena udah disambut ya tadi mampir dari jam 6. Ini luar biasa emang Adi Saputra ya. Saya muterin Trisandia jam 6 tiba-tiba kaget. Wah, siapa itu baju merah? Ternyata Adi Saputra datang ke studio Kogers. Luar biasa ya. Mau request akunya Widi udah Bagas puterin. Kirim salamnya untuk Bagas Krisna aja. Terima kasih, selamat bertugas dan semangat siaran double. Beh, jangan kan double, triple juga saya ladeni. Ada slogannya juga katanya dari Adi Saputra Production, masa depan diraih saat ini. Luar biasa. Gak ketinggalan ya, ada neneknya di Saputra, Nyoman Latri juga ikutan hadir dari seputaran Abian Semal. Mau request lagunya Tulus, judulnya Interaksi. Udah Bagas siapin, ditunggu ya nenek Nyoman Latri. Kirim salam katanya buat sahabat El Koga, buat Pak Bagas, terima kasih. Sama-sama. Ada juga ini Deita hadir, sore El Koga. Di Denpasar nih ada Deita, request lagunya Naf, judulnya Kau Masih Kekasihku. Salam katanya, lam salam buat semua yang dengerin dan semangat beraktivitas buat semuanya juga. Makasih Kak and Matt cuap-cuap ya. Oke, terima kasih kembali Deita. Langsungnya Bagas puterin ya lagunya Naf, Kau Masih Kekasihku.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKOGE Radio Bali. Lagu dari Ungu, Berikan Aku Cinta. Wih, kayak gimana gitu ya, Berikan Aku Cinta. Cinta itu diminta atau kita yang memberikan ya? Wah, panjang tuh ceritanya LKOGE. Pokoknya bakal seputarin lagu ini spesial buat Alex yang gabungan dari seputaran Gianyar. Salam katanya buat semuanya. Thanks ya buat Bagas, semangat aktivitas. Oke, terima kasih banyak Alex. Ada Bu Ayu juga baru gabungan. Ini hadir, katanya sore Bagas siaran kembali. Ya Bu Ayu, emang lagi seru-serunya ya, saya lama gak siaran juga nih. Jadi sekarang kejar setoran. Mau request akunya Maudy Ayunda yang judulnya Mengejar Bintang. Coba Bagas cariin ya, Maudy Ayunda Mengejar Bintang. Kayaknya belum ada nih di playlist LKOGE. Wah, gak ada loh Bu Ayu, mungkin mau diganti. Bagas tunggu ya, masih ada waktunya kok, santai aja. Cuacanya katanya dingin kayak di Kintamani rasanya, tapi jika dinikmati seger banget, luar biasa. Cuaca di seputaran Ubud ya dingin. Masa dingin ya di LKOGE Kecubung segini-segini aja. Beda-beda emang ya ngomongin soal cuaca. Kemudian Bagas juga mau sapa dulu yang gabungan di Facebook. Ini ada siapa ya hadir? Ada Komang Aryani dari seputaran Denpasar. Request lagunya The Wanted, judulnya Glad You Came. Dan gak lama-lama langsung Bagas puterin ya. Ini dia lagunya.

0: maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staf gudang, dan waker atau penjaga malam.
1: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juli 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
3: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96.6 Koga Radio Bali. Lalu tadi mau di Oyinda, Kejar Mimpi. Ini judul yang benar ya, Bu Ayu tadi gabungan bingung sama judulnya. Nah, buat Anda yang mau mengejar mimpi menjadi penerus keluarga yang baik, bertanggung jawab, dan juga pastinya bisa meraih masa depan yang luar biasa, maka saranin untuk kuliah saja di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Apalagi Unwar ini bernaung di bawah ya.

Yayasan Sri Kesari Warmadewa merupakan pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang di masa depan. Jadi pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja, Elkogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Jadi ada 4 program studi nih yang sudah terakreditasi unggul alias A di FPSCI Unwar dan bisa Anda pilih. Seperti misalnya Prodi Agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan praktek terkait peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Kemudian ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang fokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan fungsional, di mana penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau singkatannya SDGs. Di mana prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan buat Elkogers yang masih bingung ya, kenapa sih milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Unwar? Karena staf pengajarnya nih, Elkogers, terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan terkait, dengan kualifikasinya mulai dari magister, doktor, sampai profesor. Tengok juga fasilitas kampusnya. Kelasnya bersih dan ber-AC, ada laboratorium, pembelajaran, dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi nggak usah mikir lama lagi, segera putuskan sekarang juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Buat informasi lebih lengkap, boleh dicatat ya. Alamat websitenya silahkan klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarte MP dengan nomornya di 081-338-665-310. Bisa juga hubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI dengan nomornya di 081-338-576-547.

96.9 Koger Radio Bali. Lagu dari siapa ini ya? Bukannya dengan judul liburan ini dari Enda Andresa ya. Jadi tutup bersama kita di sore hari yang indah ini. Terima kasih buat Koger yang udah tensi dengerin Bagas Krisna di Sunset Program. Edisi hari ini hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Udah dari jam 3 ya Bagas nemenin ruang dengar Anda di B6. Sekarang udah jam 6, itu berarti Bagas harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga. Karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

99.9 FM LKG Radio Bali. Balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 8 malam nanti di ajang Home Sweet Home. So, stay tune guys.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Hai hai, halo Elkogers. Satu single dari Sekoji ya, dengan judul Hola, membuka kebersamaan kita di ajang Home Sweet Home hari ini ya, di hari Kamis, lebih tepatnya pada tanggal 9 Juli 2026. Jadi di Home Sweet Home hari ini, Arya akan memutarkan lagu-lagu acik koleksi Elkoger Radio Bali, serta akan memberikan tips-tips dan informasi yang menarik untuk Elkogers, entah itu tentang rumah, tentang penampilan, tentang penyakit, tentang psikologi, dan lain-lain ya. Sebagai Elkogers nih yang emang suka banget mengetahui suatu informasi yang menarik ataupun ingin mengetahui tips-tips yang bisa dipraktekkan ke depannya ya, tetap stay tune di Elkoger Radio Bali sampai pukul 8 malam nanti.

Sampah plastik terbesar itu seringkali datang dari urusan dapur kita. Jadi buat ekogers, yuk mulai kurangi pelan-pelan. Kalau belanja ke pasar atau minimarket, itu belanja sendiri ya, entah itu berupa tas dari kain ataupun dari rajutan, bisa banget ya bagi ekogers yang hobi nih merajut, bisa banget buat tas dari rajutan. Terus sisa sayuran atau kulit buah jangan langsung dibuang, bisa banget dijadiin pupuk kompos buat tanaman di halaman. Langkah kecil kita berarti banget buat bumi Bali tercinta.

96,9 FM El Koga Radio Bali. Stimi Handayani, the first and the best management campus in Bali. Padanya ada ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani yang memiliki kepanjangan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani ya. Kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen yang sejak berdiri tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun. Harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, Loyal Kogers, di Jalan Tukat Banyu Asri, nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMAN 2 Denpasar. So, abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang. Tinggal set dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Jadi ayo buruan daftar. Untuk info pendaftaran bisa banget melalui WhatsApp-nya ya, di 082 145 666 199. Sekali lagi, 082 145 666 199.

96,9 Studio Bali. Elkogar, siapa nih yang sampai sekarang, sampai di bulan Juli yang dimana ini sudah dekat-dekat yang namanya PKKMB, masih bingung mau kuliah di mana atau masih bingung mau mikirin kuliah di mana? Kalau mau merekomendasikan nih buat Elko Girls, kuliah aja di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Di bawah yayasan Sri Kesari Warmadewa. Adalah pilihan logis nih buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di sini terdapat 4 program studi terakreditasi unggul atau AI yang bisa Anda pilih, Alkogers. Di prodi yang pertama, ada prodi agroteknologi, yang dimana konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu di prodi selanjutnya ada prodi peternakan yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu di prodi yang selanjutnya ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu di prodi yang terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan, tangkap perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan penawaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Bisa dilihat juga nih ya fasilitas kampusnya, yang dimana kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama lagi ya Kogers, putusin sekarang juga segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa atau UNWAR. Untuk informasi lebih lengkap ya, bisa dicatat di klik sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga menghubungi di nomor 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte, MP, atau bisa juga nih melalui 081-338-576-547 atas nama Dr. Inengah Mulyarte, SSI, MSI.

96,9 FM El Koger Radio Bali. Hayu, siapa nih di antara El Kogers yang mau berhemat kalau misalnya belanja? Pasti semuanya mau berhemat ya dalam berbelanja, biar nanti uangnya gak habis-habis banget. Takutnya nanti gak keburu nih sampai akhir bulan duitnya, yang dimana gajinya juga udah bisa dibilang, walaupun gaji besar nanti misalnya, kalau misalnya

boros kan buat apa ya, percuma juga. Jadi buat ekogers nih yang mau belanja-belanja, berhemat, yang pengen tempatnya itu banyak promonya dan tidak mengeluarkan banyak pengeluaran, bisa banget langsung aja ke Klinis Grosir ya ekogers. Di Klinis Grosir itu produk-produknya pasti promo-promo semua. Jadi Arya akan bacakan nih beberapa contoh-contoh dari produk yang lagi promo ya. Yang pertama, di sini ada Citato Big Size Spicy Chicken 160 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Lalu untuk selanjutnya ada Sari Ayu Hydra Glow Facial Foam 100 gram tube mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.200. Untuk selanjutnya ada Fiesta Karagi 400 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp7.000. Untuk selanjutnya ada Pasio Smart Facial Soft Pack 390S B2LH mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.500. Dan untuk contoh produk yang terakhir yang lagi promo ya di Klinis Grosir, ada Kodomo Wipes Hand and Mount 50S Alvarian mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.500. So biar gak ketinggalan promo-promo dari Klinis Grosir, langsung aja ke Klinis Grosir terdekat Anda, karena Klinis Grosir yang terlengkap dan yang termurah.

0: 96.9. Sakitnya tuh di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! 96.9.

96,9 FM. Gak terasa ya Elko Girls, ternyata lagu dari Liodra yang judulnya Tak Dianggap ini membawa kebersamaan kita sampai pada pukul 7:03 nih, waktu Elko Girls Radio Bali, yang dimana Arya sudah menemani Anda selama 1 jam kebelakang tadi ya, dari jam 6. Dan sekarang waktu Arya menemani Anda hanya sisa lagi 1 jam nih, sampai jam 8 malam nanti. Tapi jangan khawatir ya Kogers, tenang aja, Arya tetap akan memutarkan lagu-lagu acik koleksi Kogar Radio Bali dari Belantika Indonesia. Serta akan memberikan tips-tips dan informasi yang menarik untuk Kogers. So, jangan kemana-mana ya Kogers, tetap aja stay di Kogar Radio Bali dengan frekuensi 96,9 FM sampai pukul 8 malam nanti.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. El Kogar, siapa nih yang pengen udara di dalam rumahnya lebih segar dan bebas polusi? Pasti rata-rata pengen hal ini ya. Jadi ada yang mengasih tips nih. Jadi coba deh taruh tanaman hias indoor. Nggak usah yang ribet, pilih aja lidah mertua atau sansevieria sama sirih gading. Jadi tanaman-tanaman ini itu pintar banget menyerap racun di udara dan ngasilin oksigen segar. Untuk bonusnya, estetika rumah Anda juga makin naik.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers zaman sekarang enggak perlu bingung-bingung ya Elkogers buat milih kita itu mau kuliah di mana. Karena di Bali itu bisa dibilang banyak banget nih kampus pilihan buat Elkogers. Tapi kalau misalnya Arya nih merekomendasikan Elkogers untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Purwadewa atau NUWAR ya. Kenapa? Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Adalah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam ya, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di sini terdapat 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih nih, Alkogers. Di prodi yang pertama ada agroteknologi yang dimana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu untuk selanjutnya ada prodi peternakan yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu untuk yang ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional, penanganan industri pangan mendukung ekowisata, dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu untuk prodi yang keempat atau yang terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segada Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Bisa dilihat juga nih fasilitas kampusnya ya, yang dimana kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya untuk Elkogers yang masih mikir-mikir gitu bingung kuliah di mana ya, gak perlu mikir lama lagi nih Elkogers, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat ya, bisa diklik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga menghubungi melalui 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte, MP. Atau bisa juga melalui 081-338-576-547 atas nama Dr. Inengah Mulyarte, SSI, MSc.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Malam-malam gini enaknya bahas cinta ya Elkogers. Banyak yang mikir kalau misalnya quality time sama pasangan itu harus makan malam mewah atau jalan-jalan jauh. Padahal esensinya kan kedekatan ya. Coba deh malam ini taruh dulu HP masing-masing, bikin teh hangat, terus ngobrol berdua di teras rumah. Tanya gimana harinya tadi. Hal sederhana kayak gini yang justru bikin hubungan Anda makin erat.

96,9 FM El Koger Radio Bali. El Kogers, kapan terakhir kali Anda bilang terima kasih ke pasangan Anda? Entah itu pasangan pacaran, HTS, ataupun mantan. Kadang karena udah saking seringnya bareng ya, kita suka lupa nih yang namanya mengapresiasi hal-hal kecil kepada pasangan kita. Misalnya kayak makasih udah dibuatin kopi, makasih udah dijemput, atau sekedar makasih udah dengerin cerita untuk hari ini. Kata sederhana ini punya magis yang luar biasa, bikin pasangan merasa dihargai. Jadi untuk Elke Girls, yuk sebutin sekarang ke si dia yang lagi berada di sebelah Anda.

0: Menuju Denpasar, Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran bagi Anda.
4: You are listening.
5: Elkoga Radio Bali.

96,9 FM El Koger Radio Bali. El Kogers, Anda apakah menjadi salah satu termasuk orang yang gak enakan atau people pleaser? Seringkali kita maksain bilang ya ke orang lain, tapi akhirnya malah bikin diri sendiri stres dan capek ya. Ingat El Kogers, menolak permintaan orang lain itu bukan berarti Anda jahat atau egois. Itu tandanya Anda tahu batasan diri dan sayang sama kesehatan mental Anda sendiri. Jadi El Kogers, untuk sekarang belajar bilang tidak dengan sopan yuk.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Elkoge Radio Bali. Ya, satu single dari Mahalini yang judulnya Melawan Restu. Terkadang kita sedang menyukai seseorang tapi ternyata berbeda kasta. Melawan restu ya. Kalau istilahnya tuh di Bali atau di kalangan teman-temannya Arya tuh istilahnya Jawa ya, yaitu jabuwanen. Kalau misalnya beneran yang awalnya kita itu tidak memiliki kasta, terus terpaksa, bukan terpaksa ya, kayak memaksa untuk menyukai seseorang dengan kasta Ide Ayu ataupun Anak Agung. Sedih juga sih Elko Girls, tapi ya gak apa-apa, wanita masih banyak. Gitu sih katanya judul-judul lagu ya Elko Girls. Oke, satu single dari Mahalini yang judulnya Melawan Restu ini membawa kebersamaan kita sampai pada pukul 8 malam ya, di ajang Home Sweet Home hari ini di tanggal 9 Juli 2026 di hari Kamis aka malam Jumat. Yang dimana selama 2 jam kebelakang tadi Arya sudah memutarkan lagu-lagu acik koleksi Elko Girls Radio Bali dari Belantika Indonesia, serta juga memberikan tips-tips dan informasi yang menarik untuk Elko Girls. Semoga tips-tips dan informasi yang Arya berikan kepada Elko Girls bisa dipraktekkan dan juga berguna untuk Elko Girls ya. So, karena emang sudah waktunya, terima kasih buat Elko Girls yang sudah atensi nih dari jam 6 sampai jam 8 malam ini. Dan juga jangan kemana-mana ya Elko Girls, karena nanti di pukul 9 malam nanti di ajang Rest and Dream ada Nata Prawira yang akan menemani Anda sampai pukul 11 malam nanti. So Elko Girls, izinkan saya Ari Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dalam keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Hah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin

0: suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Elko Girls juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Elko Girls senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Elkoga Radio Bali. The best oldies in FM stereo.
1: 96.9 Elkoga Radio Bali. 96.9

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak.

0: Bilang Yuki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba aku cek. Oh, iya loh Ki. Kenceng banget. Ini aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses. Koneksinya stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses. Jadi terasa banget luasnya.
0: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

99.9 FM of Toge Radio Bali. Ya, nampaknya malam hari ini Nata Prawira kembali menemani Anda di malam kali ini ya Togers. Tentunya di ajang Rest and Dream ya. Dan selama sebuah ke depan, selama 2 jam ke depan kita ada sesi, gak ada sesi apa-apa. Karena meskipun sekarang adalah malam Jumat, tapi kita tidak mempunyai edisi spesial Rest and Dream.

Elko Girls yang emang pengen banget gabungan, karena kapan lagi kan ya lagu-lagu favorit kita terputarkan di radio langsung gitu Elko Girls. Dan tentunya nanti akan juga di hari Minggu di ajang Sunset akan ada Top Airplay 10 lagu yang paling banyak di request oleh Elko Girls. Jadi buruan deh ya, Anda harus segera request-request, segera kirim-kirim salam Anda, mungkin buat saudara atau keluarga tercinta, atau mungkin pacar cinta juga boleh, yang penting nggak pacar teman aja ya. Dan bagi Anda yang mau gabungan, Anda bisa banget gabungan lewat Facebooknya di Elang Kosaka Gana. Bisa juga lewat DM Instagramnya di LKGFM, atau bisa juga lewat WhatsAppnya di 081-236-155-969. Dan saya tunggu gabungan Anda sampai nanti di pukul 11 malam nanti.

jam setengah 10 kurang ya. Sudah ada yang gabungan aja dari WhatsApp Elkoger Radio Bali, Elkogers. Ada Kadek Giri, selamat malam dari Sanur Kaja hadir. Request lagunya One Direction yang Drag Me Down. Sudah saya putarkan tadi ya, Kadek Giri. Dan selain itu ada juga, selamat malam Nata. Saya Adi Suputra dari Jagapati, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Bisakah request lagu Rosa judulnya Tak Sanggup Lagi? Bisa banget dong ya. Dan baru banget saya putarkan, yang baru banget kita dengarkan itu lagu dari Rosa yang Tak Sanggup Lagi. Kenapa nih tiba-tiba requestnya lagu dari Rosa yang gak sanggup lagi ini, Adi? Karena nampaknya lagu ini kayak menggambarkan ya seorang yang emang tidak sanggup untuk menjalani sebuah hubungan. Semoga aja enggak ya. Semoga aja emang lagi mood aja lagunya, pengen muter lagu Rosa yang ini. Dan untuk kirim salam untuk Nata Prawira aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih banyak Adi Subutra sudah gabungan di malam hari ini. Bagi Anda yang mau gabung-gabungan juga lewat WhatsApp, lewat IG-nya bisa banget. Saya tunggu ya, Elkogers. Dan pastinya lagu juga pasti saya akan putarkan nanti.

lagi sudah ada yang gabungan melewati WhatsApp Alko Radio Bali. Halo, ada Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan present. Siap. Request lagunya Alan Walker, Sing Me to Sleep. Kirim salam buat aku yang lagi santai aja. Buat bosku, makasih dan selamat malam. Selamat malam juga bosku dan selamat bersantai-santeria ya. Meskipun ini baru malam Jumat, sepertinya sudah bisa bersantai aja meskipun kayaknya besok juga masih kerja. Dan lagunya juga udah saya putarkan ya. Baru-baru kita dengerin single dari Alan Walker, Sing Me to Sleep. Dan di sini juga ada selamat malam Pak Nata. Saya Nyoman Laktri dari Jagapati, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Bisakah request lagu dari Andra and the Backbone? Judulnya Main Hati. Kirim-kirim salam buat sahabat Elkogers Pak Nata. Makasih ya. Dan ya, lagu dari Andra and the Backbone yang Main Hati sudah saya masukkan ke playlist juga. Dan ya, sepertinya kita langsung dengerin aja ya single dari Andra and the Backbone yang Main Hati.

0: 이라디오쿠
1: 복당 이라디오쿠
0: 복당 이라디오쿠
1: 예당 거기 두세
0: 다무양기 도이라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: ah aci ya.
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Bali, Talking to the Moon. Kadang cerita sama orang itu kayak bingung ya gak sih Lovers, kayak bisa dipercaya gak sih orang ini, atau bisa gak sih kita bercerita dengan santai dengan orang ini, atau dia bahkan malah akan membocorkan segala hal yang kita ceritakan. Dan itu sebagai, itu sebenarnya pikiran yang otomatis, kayak bahkan sebuah pikiran pun sekarang kadang bisa dibilangnya sebuah muscle memory, Selhogers. Dan sebenarnya apa sih itu muscle memories ya kan? Karena emang sekarang lagi banyak banget dibilang, ah emang muscle memories aja, jadi otomatis. Dan itu juga kadang malah jadi mewajarkan sesuatu yang tidak wajar. Dan muscle memories itu emang ada. Itulah sebuah kemampuan tubuh untuk melakukan suatu gerakan secara otomatis setelah kita berulang kali melatih hal tersebut. Contoh ketika bermain gitar, Anda bisa menghafal berbagai bentuk-bentuk dari kunci gitar tersebut bahkan tanpa Anda melihat dari fret di gitar itu sendiri ya, Kogers. Dan namun belakangan ini muscle memory ini sering banget dijadikan sebuah candaan ya. Jadi mungkin contohnya ya ngechat mantan itu udah kayak muscle memories karena emang kebiasaan aja ngechat sayang-sayangan tapi udah just X gitu kan. Atau bahkan tiap dengar notif tangan tuh kayak langsung buka karena muscle memory, karena kita kebiasa dengar notif dari pacar yang sekarang udah jadi mantan, sehingga jadi ya otomatis aja meskipun emang nggak ada yang serius buat ngechat, cuman sebatas notif Facebook doang. Ya bagaimanapun masalah memori itu emang terbentuk otomatis, Alkogers. Tapi jangan sampai mewajarkan sesuatu hal yang sebenarnya tidak wajar dengan dalih sebuah muscle memories.

Bali. Sampai juga kita di pukul 10 malam waktu Elkoga Radio Bali. Yang berarti ajang Race and Dream kali ini tersisa lagi 1 jam aja Elkogers. Dan namun tenang aja bagi Anda yang masih ingin banget gabungan, dan sepertinya juga emang udah banyak banget ya yang udah gabungan. Tapi kalau Anda pengen banget gabungan, pengen lagu yang Anda sangat-sangat favoritkan terputar di Elko Radio Bali, apalagi nanti masuk di top airplay nanti di hari Minggu di ajang Sunset, makanya buruanlah segera Anda gabungan di Elkoga Radio Bali malam hari ini juga. Lihat mana aja tuh Nat bisa gabungannya. Anda bisa gabungan melewati Facebooknya di Elangkosa Gagana. Bisa juga melewati DM Instagramnya di Elkoga FM. Dan jika emang pengen yang lebih panjang lagi, bisa banget Anda gabungan lewat WhatsApp-nya di nomor 081-236-155-969. Karena pastinya kalau emang Anda pengen banget, pengen terputarkan di Elkoga Radio Bali, pengen masuk top airplay, Anda harus sering-sering merequest lagu kesayangan Anda, Elkogers. Dan masih saya tunggu sampai nanti di pukul 11 malam nanti.

Kita masukin jam 10 malam. Dan sepertinya juga sudah ada yang gabungan juga melewati WhatsApp Elko Radio Bali. Ada sebuah lagu dari Kahitna nih, yang mantan Terindah yang baru saya putarin. Ini adalah sebuah requestan dari Elko Girls. Selamat malam Nata. Aku Arwitra dari Panjer, mau request lagunya Kahitna yang Mantan Terindah, karena mantan terindah selamanya akan indah. Waduh. Ya, mantan terindah emang sangat sulit untuk dilupakan Elko Girls. Apalagi sebuah kenangan terindah gitu kan ya. Dan kalau udah mantan terindah, pasti di dalamnya ada banyak kenangan terindah. Dan kayaknya Arwitra ini saya agak meragukan namanya ya. Sepertinya adalah sebuah singkatan kayak Arwitra siapa gitu mungkin ya. Dan selain itu ada juga yang udah gabungan lewati WhatsApp Radio Bali. Ada Agus Adi dari Tabanan, request lagunya Hari Mokti, Lintas Melawai. Kalau nggak ada, boleh lagunya Krisye, Andai Aku Bisa buat kakak. Makasih, terima kasih banyak juga sudah gabungan ya Agus Adi. Untuk lagu dari Agus Adi yang Krisye, Andai Aku Bisa, sudah saya masukkan playlist. Dan mungkin bagi Kak Arwitra nih yang mungkin putusnya itu di Desember, kayaknya lagu ini cocok deh buat kakak ya.

Radio Bali dan juga Facebook Alkor Radio Bali nih. Yang dari Facebook dulu deh ya. Ada Rizky dari Mengwi, request lagunya Memes yang Terlanjur Sayang buat kakak, terima kasih. Oke, terima kasih juga ya buat Rizky yang udah gabungan. Dan ya bagi yang udah terlanjur sayang juga, semangat saja memperjuangkan cintanya yang mungkin kurang jelas atau mungkin udah jelas ya. Ya semoga yang udah terlanjur sayang bisa cepat jadian. Yang penting sayangnya bukan sama pacar teman aja sih. Dan dari WhatsApp-nya aku di Bali juga sudah ada yang gabungan juga. Halo Kak Nata, aku Mahen dari Denpasar. Mau request lagunya Gaze dong dari Aditya Sofyan. Soalnya aku cuma bisa memandangi dia dari jauh dengan kekaguman karena tak dapat digapai. Cengin dong Kak, hehe, makasih ya Kak. Ya emang kalau lagi berbunga-bunga itu semua juga akan dilakukan ya. Bahkan sampai request atau sampai ngirim salam lewat radio pun akan diterjang dan diterpa. Jangan saja bilangnya apapun akan ku terpa untuk kamu, tapi pasti tanya kok kemarin gak kesini. Ya gerimis, waduh. Dan ya mungkin bagi Mahen dari Denpasar, mungkin suruh dulu deh dia dengerin Alkor Radio Bali, biar saya ceng-cengin, biar dia peka dan dia bisa sadar bahwa Anda mencintainya dengan setulus hati. Dan malam ini sebelum kita masuk ke singlenya Aditya Sofyan yang Gaze dan juga single dari Memes yang Terlanjur Sayang, kita dengerin dulu sebuah single dari Anggis Devaki, Cinta Terbalas Nanti.

Thanks for FM Alko Gary di Bali. Sudah ada yang gabungan lagi Alko Girls melewati dari WhatsApp-nya Radio Bali. Ada selamat malam Kak Nata, aku Gustu dari Batu Bulan. Mau request lagunya Acha Septriasa featuring Irwan Syah yang Ada Cinta. Dan salam-salam buat dia yang sudah mulai peka, doain ya Kak. Buat kakak semangat siarannya, ini malam Jumat, semoga ketemunya jodoh bukan hantu. Ciat. Thank you ya, thank you so much buat Gustu dari Batu Bulan yang udah memberikan saya doa biar ketemunya jodoh bukan hantu. Dan mungkin saya doain juga buat Gustu yang udah mulai peka nih kerasnya, semoga aja cepat jadian dan semoga aja ternyata perasaan Anda terbayarkan atau berbalik juga ke Anda ya. Dan selain itu ada juga dari WhatsApp-nya Alkoridu Bali. Halo kakak, Alex dari Gianyar request Calvin Harris yang Feel So Close. Salam buat semuanya ya kakak. Terima kasih dan tetap semangat caranya. Thank you so much ya Alex. Tapi sayangnya setelah saya searching-searching, kayaknya single dari Calvin Harris yang Feel So Close ini belum masuk di playlist-nya Radio Bali. Dan bisa diganti mungkin, oh ya ini udah dibalas lagi. Oke, coba deh ganti sama Tip X yang Selamat Jalan. Siap, saya akan masukkan dan saya akan putarkan di malam hari ini. Jadi sebelum masuk ke single dari requestannya Alex nih, kita masuk dulu ke single requestannya Gustu. Yang single dari Acha Septriasa Irwan Syah featuring Irwan Syah yang Ada Cinta.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

Lagi 10 menit aja kita sudah harus berakhir. Ternyata masih juga ada yang semangat buat gabungan ya Lkogers. Dan di malam hari ini sudah ada yang masuk juga, gabungan dari WhatsApp Radio Bali. Selamat malam Kak Nata, aku Dian dari Denpasar. Mau request lagunya Annie Mary yang Rewrite the Stars. Sama kalau boleh request 2, mau yang Virgaun yang Selamat Tinggal. Boleh banget dong ya. Pokoknya demi Dian di Denpasar saya putarkan pokoknya. Dan salam buat dia yang sempat singgah sementara namun akhirnya pergi sama yang lain. Aduh. Kayaknya saya udah gak bisa berkata-kata lagi ya sama yang ini. Karena memang ya terlalu berat sepertinya untuk kita resapi di malam hari yang seperti sudah melelahkan dan kepengen tidur aja. Dan terima kasih ya Kanata. Ya pokoknya demi Dian saya putarkan 10 menit terakhir kita, saya berikan untuk Dian dengan 2 single dari Annie Mary dan James Arthur. Dan juga Virgo yang Selamat Tinggal.

0: that I can have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: 96.9 Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novel isi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
3: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

Virgon telah menutup kebersamaan kita di ajang Rest and Dream hari ini ya, Togers, yang berarti kita sudah harus, saya sudah harus pamit undur diri terlebih dahulu karena memang jam sudah menunjukkan pukul 11 malam waktu Elkoger Radio Bali, dan saya juga mau ucapin terima kasih banyak buat Anda yang sudah setia banget gabungan di malam hari kali ini. Dan saya juga mohon maaf banget bagi Anda yang lagunya belum sempat terputarkan atau salam-salamnya belum sempat terbacakan di beberapa sosmed ya. Namun jangan patah semangat karena besok masih ada ajang Sunset yang akan menemani Anda dan membacakan segala requestan-requestan Anda. Dan juga besok juga akan ada ajang Rest and Dream kembali yang juga akan membacakan requestan Anda di jam 9 sampai sebelum malam besok. Dan biar gak terlalu berlama-lama lagi, langsung aja dari kosan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Nata Prawira yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see you.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. 96.9

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
1: Emang apa sih?
0: Beli kelapa dimasak santan, belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
1: Ah elah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
2: Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkoga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkoga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkoga Radio Bali.
3: Jurassic Jumat Rayuan Asik.
4: 96.9

0: pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi korban kejahatan hipnotis. Kekerasan kembali terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam.

0: 96.6 Elko Gar Radio Bali. Selamat pagi Elko Gar.
1: Good morning. Pagi ini ada Mika Karisa
0: dan Yuda Kusuma di Elko Gar Fresh Morning.
1: Seperti biasa cuma sampai jam 9 pagi.
2: Stay

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: dari kehidupanku. Menyedihkan sekali ya.
1: Gak enak sih, pasti keinget terus.
0: Benar, tapi ada beberapa orang yang emang diharapkan pergi dari kehidupannya sih. Kan ada ya kayak gitu ya.
1: Ya ada.
0: Mungkin karena dia menyebalkan, mungkin karena dia mengganggu. Tapi kebanyakan orang yang misalkan pergi lalu diingat-ingat lagi itu biasanya kenangannya bagus-bagus sih.
1: Iya, dan semoga sih kita salah satunya ya orang yang seperti itu ya.
0: Benar.
1: Walaupun mungkin gak pergi, gak benar-benar pergi dari kehidupan seorang, berjarak aja deh. Iya kan?
0: Benar-benar.
1: Kita diingat gitu sama orang-orang tertentu. Berarti kita kan kehadiran kita tuh berkesan ya dia.
0: Kalau zaman sekarang itu masih berlaku gak sih? Kayak kalau kita hilang sehari juga mereka udahlah yang lainnya cari scroll sosmed.
1: Iya, cek sosmed dia ya.
0: Iya. Kalau dulu bilang katanya gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Kayak nama kita juga udah dilupakan mereka. itu loh.
1: Ya ampun.
0: Tapi yang pasti kalau di pagi ini tentunya ada dua nama ini akan menemani Anda di Elko Gafresi Morning.
1: Benar sekali, siapa lagi kalau bukan ada Wika Karisa
0: dan Yuda Kesuma di Elko Gafresi Morning. Dari jam 7 sampai jam 8 kita sediakan berita-berita asik untuk Anda dengarkan hari ini.
1: Yes, udah pasti beritanya dari Harian Umum Nusa Bali. Sebentar ya, kita hadirkan beritanya ada apa aja terup to date dari Bali, dari daerah ataupun pulau kita tercinta ini.
0: Bener banget. Ada apa di sini nanti? Nanti akan dikasih tahu ya. Dan dari jam 8 sampai jam 9 kita sudah memasuki masa-masa prasejarah. Prehistorik orang ulang ya. Zaman Jurassic.
1: Tapi Jurassicnya kita cuma rayuan asik ya.
0: Oh gitu ya. Saya kira ada hubungan sama dinosaurus gitu.
1: Bukan raw. Tapi kalau dianya hot raw. Dia hot kena matahari saat

0: dengan merayu kami ya, di jam 8 sampai jam 9 di Jurassic di Jumat Rayon Asi. Jadi tunggu barengan sama kita berdua, masih bersama dengan Dirk Suma
1: dan juga Mika Karisa
0: sampai jam 9.

0: Hey, watch that.
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9.
5: El Cougar. Radio Bali.
6: Sakitnya tuh di sini.
7: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
6: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
7: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
6: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
7: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
6: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
8: Di Klendi Smart, tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi, tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang, tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
9: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
10: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: Kan di sini santai dengerin lagu santainya Stephen and Cocoratrice. Kita santai juga yuk untuk mendengarkan informasi yang pastinya berguna untuk pendidikan Anda di masa depan,
1: terutama untuk yang memang udah berniat untuk lanjut studi ya, dan masih mikirin kuliah di mana. Anda bisa banget daftar menjadi mahasiswa di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan ini adalah pilihan yang cocok dan pas sekali untuk Anda yang memang udah kebayang gitu ya, kedepannya ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern juga tidak hanya tentang bercocok tanam saja, ekogeris, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
0: Dan di sini ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi, berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kedua juga ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulumnya juga pastinya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini ya. Kemudian yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Konsentrasinya tentu pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang pasti penanganan industri ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan yang keempat ada prodi manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal secara kreatif, serta memperhatikan SDGs, prinsip yang diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan alasan lainnya, selain 4 prodi yang keren-keren ini, ternyata adalah staf pengajarnya juga gak kalah keren. Jadi staf pengajar di sini terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasi profesor, doktor, dan magister, dengan fasilitas kampusnya seperti kelasnya yang bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat.
1: Jadi jangan terlalu berpikir lama, menimbang-nimbang terlalu lama, Elkogiris ya. Hari ini pun Anda bisa banget memutuskan untuk mendaftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap silakan bisa diklik langsung di sipanbaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338 5 338 576 547.

0: 96.9.
1: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
5: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
4: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
6: bulan Juli 2026.
4: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.

0: 96.6 Timi Handayani gak nih?
1: Wah masa sih, gak tahu Elkogers. Ini lo kampusnya terkenal banget. Orang-orang yang memang ingin mendalami ilmu manajemen, ya kampusnya di kampusnya satu ini.
0: Tahu gak kenapa ini bisa sangat keren banget?
1: Kenapa?
0: Lihat aja nih, the first and the best management campus in Bali.
1: Oh, yang pertama dan yang terbaik ya.
0: Iya, pakai bahasa Inggris. Keren banget kan. Pertama terbaik dan pakai bahasa Inggris, internasional loh.
1: Iya, benar.
0: Dan kalau kita lihat nih, ilmu manajemen kan sebenarnya ilmu yang dimensinya paling luas ya, Pak Gers ya. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Contohnya misalnya jadi kayak pegawai negeri, bisa pakai ilmu manajemen ini. Pakai perusahaan apalagi. Bahkan ilmu untuk membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis dan wirausaha, pasti pakai ilmu manajemen. Dan untuk Elkogers yang mau kuliah di STIMI Handayani, kampus manajemen terbaik di Bali, ini ada di Bali, di Denpasar tepatnya ya. Dan kalau ada yang mau tahu STIMI Handayani ini apa sih kepanjangannya, kok STIMI-STIMI lucu banget kan ya?
1: Iya.
0: Ini artinya Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani.
1: Udah dipastikan ya, dari namanya saja sudah jelas Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, atau kita kenal STIMI Handayani. Dan kita pastikan Elkogers ini adalah kampus yang terbaik di Bali, dan yang pertama, yang paling legend, paling fokus, juga paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen sejak tahun 1979, itu tahun berdirinya. Sampai sekarang, wah ini udah puluhan tahun ya.
0: Kuat banget loh berdiri tuh, sejak tahun 79 sampai sekarang.
1: Iya, sudah direnovasi kan, benar saja. Iya, jadi memang ini udah lama banget. Dan memang kampus legend dan terkenal ini Elkogers, alumni-alumninya itu terbukti sukses ya, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Dan mungkin Anda bertanya-tanya kok bisa gitu ya, para alumninya ini bisa sesukses itu. Ya karena seperti yang kita ketahui Elkogers, ilmu manajemen ini kan memang benar-benar diperlukan banget ya dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus di manage dengan baik ya, berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif.
0: Wih, kalau gitu saya mau kuliah deh di kampus STIMI Handayani ini. Tapi tempatnya ada di mana? Tentu saja ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, atau di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA 2 Denpasar. Wah, tempatnya strategis banget, ada mall juga sana kan. Jadi kalau misalkan habis kuliah Anda mau nge-mall bisa, mau nugas bisa, mau hangout bisa, mau kerja lagi bisa dong. Gampang, sat-sat semuanya ada. Dari kampus STIMI Handayani gampang ke mana-mana. Jadi ayo buruan daftar. Info pendaftarannya bisa WhatsApp di 082-145-666-199.
1: Kita pastikan lagi nomor WhatsAppnya ya, di 082-145-666-199.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Di Six Men Radio Bali, it's worth it kalau kita melihat berita-berita pagi ini nih.
1: Benar, pas banget nih untuk pagi hari ini kita sudah pegang Harian Umum Nusa Bali yang terbit edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 10 Juli 2026. Ada ragam berita dari Harian Umum Nusa Bali. Alkoger, coba kita cek dulu. Dimulai dari Yuda deh, di sana menemukan berita apa, Yud?
0: Aduh, panas sekali ini beritanya.
1: Wah, panas.
0: Baru dari kemarin banget ini. Wah, ada pasti headline-nya gede lagi. Ini Kortab di Dipkor Perbrankas Jumbo ya. Jadi tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menyita emas batangan, mata uang asing dan uang tunai senilai sekitar 476 miliar rupiah dari sebuah rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dikabarkan rumah milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Febri Adriansah pada hari Kamis dini hari ya. Di sini Kepala Kortas Tidipkor itu usai penggeledahan mengatakan penyitaan dilakukan dari rumah mewah di kawasan Sentul tersebut sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Menemukan juga brankas terkunci yang berisi 7 koper, ada 74 kg emas batangan, ada juga dolar Singapura sebanyak 4 jutaan dan dolar Singapura sebanyak 14 jutaan serta uang tunai 100 jutaan ya. Menurutnya nilai keseluruhan barang bukti yang ditemukan dalam brankas tersebut diperkirakan mencapai 476 miliar rupiah. Selain emas dan uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen, telepon seluler serta beberapa foto keluarga yang diduga berkaitan dengan pemilik rumah maupun pemilik barang yang tersimpan di dalam brankas. Ditambahkan pihaknya masih mendalami isu beredarnya foto Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus ini di sebuah rumah di kawasan Sentul Bogor yang masih digeledah penyidik. Dan katanya saat diminta kepastian mengenai sosok yang dapat foto tersebut, terdapat dalam foto tersebut, diminta untuk menunggu dulu keterangan resmi ya. Isu tersebut muncul setelah beredar video media sosial yang menarasikan rumah di sana itu digeledah penyidik berkaitan dengan Jaksa Agung tersebut. Dalam video tampak ada foto keluarga yang diduga merupakan keluarga dari Febri Adriansah. Polri juga bersama Polda Metro Jaya juga memberlakukan status

0: panas nih Bogers, karena kalau kita lihat di media sosial sedang ada dua institusi besar ya, yeah, yang sebenarnya sedang saling tarik menarik antara institusi A dan B ini terhadap salah satu sosok yang dibilang tadi adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang namanya adalah Febri Ardiansah. Dan ini sampai juga ada, kalau ada orang di beberapa media sosial, ada intimidasi dari beberapa, dari satu institusi ini untuk menarik saksi dan lain-lain, tapi dari institusi lainnya tetap tidak bergeming, katanya akan tetap menjalankan tugas untuk menyidik dan menyelidiki kasus-kasus ini kan ya. Karena diduga ada itu tadi, ada tindak pidana pencucian uang dan ada kasus korupsinya. Jadi seperti itu. Wah, jadi tambah seru ya, dua institusi besar nih saling beradu ini ya untuk melindungi satu dua orang di dalamnya ya.
1: Iya. Kita sebagai masyarakat pastinya penasaran ya terkait ini ya, Kogeres. Jadi semoga sih ini bisa clear gitu ya. Jadi enggak jadi pertanyaan di masyarakat, pro dan kontra, wacana publik istilahnya seperti itu ya. Cuma memang ini lagi diomongin banget nih di mana-mana gitu kan, dan ini sebenarnya memantik keraguan masyarakat nih terhadap dua institusi besar ini, ya
0: benar.
1: Kan?
0: Benar, karena harusnya kan kita itu dilindungi sama dua institusi ini kan, tapi sekarang mereka saling beradu kan gitu. Kalau kata orang, lupakan dulu drama Piala Dunia, ada drama yang tidak kalah seru di dalam negeri.
1: Nah, aduh. Ini ngomongin dalam negeri, ini juga ada berita dalam negeri juga sih ini.
0: Apa itu?
1: Dan pastinya ini ngefek kemana-mana ya, ke berbagai daerah. Bali terutama ya, presiden kita Bapak Prabowo itu resmikan B50 dan impor solar itu dihentikan.
0: Buat gini ya, bahan bakar itu kan ya?
1: Iya, benar. Jadi diberitakan di sini Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program mandatory biodiesel B50 di rest area KM57 ya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat hari Kamis kemarin. Dan program yang mewajibkan pencampuran 50% biodiesel ke dalam bahan bakar minyak atau BBM jenis solar itu menjadi langkah pemerintah memperkuat kemandirian energi sekaligus menghentikan impor solar. Jadi dengan kata lain ya, disebutkan di sini Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan mandatory B50 ini gitu. Ini bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk mementingkan rakyatnya sendiri, dan ini tonggak penting untuk kemandirian bangsa sendiri ya. Beliau juga mengatakan pemerintah sejak awal menargetkan kemandirian energi melalui meningkatkan peningkatan penggunaan bahan bakar nabati. Dan menurutnya implementasi B40 belum cukup ternyata, sehingga pemerintah meningkatkan bauran biodiesel menjadi B50. Bahkan beliau sempat mendorong penggunaan B100. Namun diputuskan B50 sudah mampu menghapus kebutuhan impor solar tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia itu menegaskan, sejak penerapan B50, Indonesia tidak lagi pengimpor solar. Jadi sebelumnya kan kita impor ya.
0: Betul.
1: Selama ini kebutuhan solar nasional itu mencapai 38-40 juta kiloliter per tahunnya, dengan impor sekitar 3-4 juta kiloliter ya. Jadi dengan implementasi B50, maka ya syukurlah ya, kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan menurut beliau, keberhasilan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan astacita Presiden Prabowo di bidang ketahanan energi. Dan pemerintah memaknai kebijakan B50 ini bukan hanya sebagai program energi, tapi juga simbol kedaulatan, kemandirian, dan harga diri bangsa dalam memanfaatkan sumber daya sendiri.
0: Oke, ini bagus ini ya. Karena sebenarnya kalau nyari sumber daya untuk membuat bahan bakar, kita punya banyak.
1: Iya.
0: Punya banyak. Tapi memang permasalahan dari dulu adalah pengelolaan sumber daya itu, sehingga kita bawa keluar mentahnya, kemudian di luar diolah kita beli gitu. Semoga dengan membuat diberlakukannya B50 ini, kita menjadi lebih mandiri ya untuk menghadapi namanya krisis bahan bakar.
1: Benar,
0: gitu.
1: Karena ini juga jadi wacana di berbagai negara sih ya Yud ya.
0: Betul.
1: Tidak hanya di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya ini ada salah satunya yang bisa diolah di dalam negeri ini sendiri, ya pastinya bagus, kita nggak perlu impor.
0: Benar-benar. Kalau misalkan perlu modal,